kuts ni si hanana odin kuts disho katrishe si ogoshi hanana tsunda kuts disho ni si tano ots e anse kuts disho si litli kusi disho ogoshi hanana ona ke kuts ni chinkeni si loto kuts disho yachiko I hanana o le, kuts adisho ni tsisi lanti, kuts adisho asho kwe si hanana o solai, kuts ni tsisi hanano, kuts adisho sumbak esi yaza chodane le kuts adzintin tsunda, kuts ni tsisi loto, kuts adisho gamiti si disho yaza kogushi loto, kuts ni tsisi tano, kuts ni tsisi diono o se. Kuts adisho si wikwiti si disho yaza chodane le kuts adzintin kuts ni tsisi hanano o solai. Kuts adisho regli si kogushi loto tsunda kuts ni tsisi nake. Kuts adisho tulira si yaza chodane le kuts adzinti tsunda ni tsisi tsinti. Disho namun wasi disho si yaza kogushi disho loto tsunda kuts ni tsisi loto. Kuts adilne si disho yaza kogushi kuts adisho loto tsunda za ni tsisi hanana o nake. Kuts adisho radili kosi yaza kogushi uts atlantin tsunda kuts ni tsisi tsantai. Kuts adisho se kapa mitu si disho atlantin kuts ni tsisi hanana o tai. Kuts adisho anake kosi yaza kogushi kuts anake kuts ni tsisi di. Kuts adisho si Fort McPherson si yaza kogushi kuts adisho tsantai tsunda kuts ni tsisi solai. And I enjoy that at a contel, naked water.

Isinya kayak gini yuk. Satu tangan sebagai sama posisinya, posisi sama ini kayak gini sama nanta, lahiran nanta. Come on.